0: dong balik tergesa-gesa, ha?
1: Kalau ikut hati, aku lebih senang tinggal di Kuala Lumpur.
0: Ha-ha. Aku pun gitu. Sudahlah, jangan nak salahkan aku pula. Korang juga yang nak aku. Ha, kalau kau dah ingat KL ni syurga kau, ha, tinggallah sini sampai tua.
1: Ewa, ewa, ewa, marah.